dalam masa mendatang, ku tak usah bimbang, karena banyak yang mencari.